0: munculnya bencana ini.
1: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
0: Katakan munculnya bencana ini.
1: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam

0: meteorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan

0: ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di kabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
1: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
3: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas, itu juga beban juga, Mas.
4: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
3: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Podes. Sayang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
4: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
5: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
4: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Ribuan ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
7: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
6: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
8: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
6: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
9: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
6: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu, menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, pagi. Selamat pagi, pagi. Happy Sun More ya. Yuk, buruan wake up. Semangat di minggu pagi. Hari ini pekan terakhir, hari terakhir di pekan ini, di bulan Agustus 2026, di mana kelar juga euforia dalam rangka memperingati 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur ya. Buat sahabat yang masih berguling di balik selimut atau yang sedang sibuk di dapur menyiapkan sarapan, yang sedang olahraga pagi, yang sedang on the way atau perjalanan, kemudian atau mungkin yang lagi menikmati secangkir kopi ditemani suasana pagi, selamat pagi semuanya. Apapun yang sahabat lakukan di pagi hari ini, tetap semangat. Doa dan harapan saya, sahabat, selalu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan. Dan meskipun saat ini 30 Agustus 2026 menjelang hari-hari terakhir di bulan Agustus 2026 ya. Memang kita sudah tidak berasa sampai di penghujung bulan Agustus. Sebentar lagi kalender kita berganti halaman. Tapi sebelum masuk ke bulan yang baru, ya bulan September, yuk kita nikmati dulu hari-hari terakhir di pekan ini, di bulan ini, dengan hati yang lebih ringan, dengan pikiran yang lebih tenang. Dan tentu saja saya bakal hadirkan lagu-lagu pilihan, lagu pop Indonesia dan manca terkini, terbaru dan tentu saja penuh warna ya. Nanti saya bakal hadirkan lagu Indonesia yang baru, yang terpopuler, lagu mancanegara yang sedang ramai. Ada informasi ringan. Nanti yang pasti tak selipin pantun juga ya. Okay. Sebelum kita awali pagi hari ini, sebuah pantun buat sahabat semua. Harapan saya ini bisa menginspirasi Anda, menggugah semangat Anda yang masih mager gitu ya. Pergi pagi membeli ketan, cakep gitu ya. Sehingga sebentar membeli jamu. Hari Minggu jangan banyak pikiran, nikmati hidup, bahagiakan dirimu. Aduh, emang kalau dipikir-pikir ogah gitu ya, mager banget. Kayak aku, dingin banget, kurang tidur dan lain-lain lah ya. Setuju kan kalau Anda membangkitkan semangat, spirit di pagi hari ini? Harapan saya, kehadiran saya ini paling tidak sedikit memberikan inspirasi di pagi yang cukup luar biasa. Karena terkadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum terjadi, overthinking yang berlebihan, sampai lupa menikmati apa yang sudah kita punyai pada hari ini. Sahabat, untuk wilayah Magelang dan sekitarnya pagi hari ini dingin gak sih? Kalau aku sih dingin ya. Tapi kayaknya mau pakai jaket gak pantas gitu. Matahari sudah nongol gitu ya. Karena hidup tidak harus memiliki yang sempurna untuk bisa merasa bahagia. Kadang secangkir kopi, udara pagi, lagu favorit, dan hati yang tenang ini sudah cukup menjadi alasan kita untuk bersyukur. Jadi buat sahabat yang kali ini memang memaksakan untuk bangun hari ini, jangan terburu-buru. Mungkin Anda bisa ambil nafas dalam-dalam, rasakan pagi, kemudian izinkan diri kita menikmati hari. Dan setelah ini kita buka pagi dengan musik Indo dan manca terbaru, tentu saja diselingi dengan informasi terupdate, terkini dan teranyar tentunya. Okay. Baik, kita buka lewat sebuah lagu. Memang sedikit rada kalem, slowly but sure, tapi jangan dilihat dari nadanya, dari temponya, tapi dari isi lagunya ya. Seperti saya menunggu kehadiran sahabat semua di pagi hari ini, menemani kebersamaan saya di semangat pagi. Selamat pagi, selamat pagi Magelang. Semangat pagi Magelang, selamat pagi Indonesia. Semangat pagi Indonesia. Stay with me AUL di semangat pagi, selamat pagi. Hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Yuk, keep spirit, move on.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disduk Capil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disduk Capil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disduk Capil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Oke, okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Aldi. Selamat pagi, semangat pagi tentunya yang masih mager, yang masih ogah-ogahan bangun buruan ya. Coba Anda bisa tengok, matahari sudah mulai memanaskan jiwa dan raga ya. Paling tidak kalau jiwamu belum kebakar, ragamu deh, karena terbakarnya jiwa itu dimulai dari raga terlebih dahulu ya. Oke, okay, sahabat pendengar, saya bakal hadirkan sebuah informasi terlebih dahulu dari polemik rekening Botok Pati, di mana polisi ungkap Bank Mandiri pulihkan kembali ya. Dan polemik rekening Bank Mandiri milik aktivis asal Pati Supriyono alias Botok memasuki babak baru setelah DPR RI mendesak dilakukannya pemulihan akses. Rekening yang sebelumnya tidak dapat digunakan itu kini dipastikan dapat dibuka kembali setelah Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengatakan, penundaan transaksi rekening tersebut sudah dapat dibuka kembali pada Rabu 26 Agustus 2026 setelah dilakukan konfirmasi terhadap berbagai pihak yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut. Maka hari ini disampaikan bahwa penundaan transaksi tersebut sudah dapat dibuka kembali. Nah, ini disampaikan Iman dalam konferensi pers di gedung DPR RI pada hari Rabu ya kemarin ya, di mana Direktur Utama Bank Mandiri Ridwan kemudian memastikan pihaknya akan segera mengaktifkan kembali rekening milik Botok. Menurut Ridwan, Bank Mandiri bakal menindaklanjuti arahan Komisi 3 DPR RI dan Polda Metro Jaya terkait pemulihan rekening tersebut secepat mungkin. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka mereka menindaklanjuti apa yang disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Di mana polemik bermula ketika rekening Bank Mandiri milik Botok tidak dapat digunakan menjelang rencana aksi masyarakat Pati di depan gedung DPR pada Kamis 27 Agustus 2026. Di mana rekening tersebut disebut digunakan untuk menampung donasi warga. Sementara itu, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMBP Teguh Istianto, sebelumnya mengatakan saldo rekening mencapai sekitar 80 juta rupiah ketika tidak dapat digunakan. Dan keblokirnya hari Jumat, pas keblokir saldonya 80 juta ya. Tapi juga enggak tahu kalau setelah itu masih ada yang kirim lagi dari aktivis atau partisipasi lainnya. Aduh, menibelibet amat sih mau ngomong. Dan Teguh mengatakan pihak MPB tidak memperoleh informasi pasti dari bank mengenai alasan rekening tersebut tidak dapat digunakan. Menurutnya, pihak bank seharusnya memberikan penjelasan mengenai alasan rekening tersebut diblokir ya. Oke, okay. Nah, sahabat pendengar, tidak dapat digunakan rekening Botok kemudian mendapat perhatian dari pimpinan dan anggota DPR. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya dalam beberapa hari terakhir menerima masukan masyarakat mengenai rekening aktivis asal Pati tersebut. Menurut Habibur Rahman, rekening itu disebut mengalami pemblokiran atau penundaan transaksi sehingga tidak dapat digunakan. Sementara Komisi 3 beberapa hari terakhir mendapat masukan dari masyarakat soal adanya rekening aktivis dari Pati Saudara Botok yang tidak dapat digunakan. Dan apa bahasan pemblokirannya? Apakah penundaan transaksi? Tetapi rekening tersebut tidak dapat digunakan. Oke, okay. Masih saya Ayu Alang selalu setia membersamai sahabat semua di program Semangat Pagi. Selamat pagi. Halo Susi. Susi, dirimu di Menong nih. Susi pagi hari ini pingin kirim salam buat Mbak Murni, Bu Sadua, Bu Indang Wayu, Bu Riono, Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Evan, Pak Prim, Mbak Nadine, Valen, Kevin, dan anak-anak Alpen Budaya. Request Angel Likes You, Meli Keros. Tuk, ayo sehat bahagia selalu. Amin, amin, amin, matur nuwun.
Kakak Nuria, Kamari Citrogaten Ngablak Magelang hadir Mbak. Oh, Kamari. Kamari itu nama desa ya Mbak Nuria. Oke. Okay. Ngablak Citrogaten, selamat pagi semua buat warga di situ. Semangat bahagia. Ngomong-ngomong Ngablak berapa nih suhunya? Dingin enggak nih kayak di Magelang? Oh, kayaknya lebih dingin ya. Bang Toyib. Di Bekasi. Request lagu dong cantik judulnya Tajamnya Karang. Waduh, ini lagu pop, bukan lagu dangdut ya. Pak Sumartono selamat pagi. Bagol gulung teru Kak Cisya. Terus tadi Theo katanya selamat pagi, selamat ulang tahun. Buat siapa tadi ya Theo ya? Ntar aku dikomplain kalau gak dibacain. Bentar-bentar. Oh, ulang tahun. Selamat ulang tahun buat teman-teman Theo, Keisha sama siapa nih? Keisha sama siapa Theo ya? Keisha, aduh, kudu scroll ke atas nih. Keisha sama siapa nih? Kenoa apa siapa nih? Keisha sama siapa Theo? Oke, okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di program Semangat Pagi, Selamat Pagi. Kayaknya emang untuk gugah semangat sahabat, biar gak mager, biar gak berlindung di balik selimut, dan biar gak apa ya, kalau kata orang Jawa itu nyumput orang Sunda ya, apa ya, ngumpet gitu ya. Yuk, sebuah lagu yang bisa membangkitkan energi Anda, sedikit membangkitkan rasa Anda, Jele. Yuk goyang aja. Siapa tahu dengan goyang or manggut-manggut aja, paling tidak ini bisa sedikit menggugah semangat Anda untuk mengawali pagi hari ini dengan sesuatu yang beda ya. Di Sunday Morning tentunya, Ayu L selalu hadir di Semangat Pagi, Selamat Pagi. Stay tuned, Faris Adam. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu L di Semangat Pagi, Selamat Pagi. Terus nanti ada Virgon dengan Surat Cinta untuk Starla buat sahabat semua tentunya. Yuk stay tune buat sahabat, tetap setia di sini barengan saya Ayu L, hanya di 103,5 Magelang FM di udara.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya?
4: Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan.

0: 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
0: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
2: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El tentunya di program Semangat Pagi. Selamat pagi semuanya. Saya bakal hadirkan sebuah berita di mana Komisi 3 DPR RI mengungkap terdapat 13 tindak pidana yang diatur dan bisa dikenai perampasan aset dalam rancangan Undang-Undang RU Perampasan Aset. Di mana Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan 13 daftar tindak pidana itu ditentukan setelah pihaknya mempertimbangkan saran dari ahli yang menekankan perlunya pembatasan jenis tindak pidana. Di mana terkait dengan pertanyaan tentang ruang lingkup jenis tindak pidana dalam RUU ini, Komisi 3 DPR RI melakukan riset dan pendalaman terhadap jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU. Ia menyebut masukan terkait pembatasan jenis tindak pidana dengan motif ekonomi ataupun yang terdampak luas terhadap masyarakat turut menjadi perhatian pihaknya. Para ahli hukum menyampaikan bahwa tindak pidana yang diatur sebaiknya merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara ekonomi. Komisi 3 DPR telah melakukan perbandingan terhadap aturan perampasan aset yang berlaku di sejumlah negara. Kemudian dia lantas mencontohkan di Selandia Baru, perampasan aset tanpa putusan pidana dapat ditetapkan kepada tindak pidana yang bersifat signifikan serta ancaman hukuman penjaranya lebih dari 5 tahun dan memiliki nilai lebih dari 30 ribu nilai uang Selandia Baru NS dolar ya. Sementara itu di Singapura, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, dan Belanda memiliki ketentuan perampasan aset yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana narkotika atau kejahatan serius. Sedangkan Italia mengatur secara lebih rinci, yakni tindak pidana korupsi, mafia, dan tindak pidana terorganisasi yang terkategori serius lainnya. Selanjutnya, Amerika Serikat berfokus pada narkotika, fraud, korupsi, dan tindak pidana terorganisasi lainnya juga. Australia dan Inggris, perampasan aset tanpa jalur pidana diberlakukan pada kasus-kasus besar yang ditangani oleh pengadilan yang lebih tinggi. Habibur Rahman menegaskan pihaknya berkomitmen agar RU perampasan aset terkait tindak pidana ini dapat berjalan efektif, proporsional, berkeadilan, dan berkemanfaatan. Ia mengatakan masukan dari masyarakat dan para ahli akan menjadi pertimbangan dalam menyusun RU tersebut. Mencermati masukan tersebut dalam penyusunan RU perampasan aset terkait tindak pidana, Komisi 3 DPR RI telah memasukkan dalam daftar mengenai tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dalam undang-undang ini. Dan berikut ada 13 tindak pidana yang masuk dalam daftar perampasan aset tersebut. Yang pertama, tindak pidana korupsi. Yang kedua, tindak pidana narkotika dan psikotropika. Kemudian tindak pidana teror.

terorisme, tindak pidana penyeludupan manusia, kemudian penyeludupan senjata amunisi dan bahan berbahaya, tindak pidana bidang kehutanan, tindak pidana bidang lingkungan hidup, bidang perpajakan, bidang perbankan, bidang perasuransian, bidang pertambangan, bidang kelautan dan perikanan, dan atau tindak pidana perdagangan orang. Oke, demikian tadi yang sudah saya sampaikan, 13 tindak pidana perampasan aset ya. Oke, sahabat pendengar, minggu pagi ya, masih pukul 8 lebih 8 menit ini minggu pagi. Tanggal tua emang, tanggal 30 Agustus 2026. Jadi minggu pagi tanggal tua bukan alasan untuk kehilangan semangat ya. Dompet boleh menipis tapi harapan jangan habis. Rezeki punya jalannya sendiri, tugas kita tetap berusaha, bersyukur dan jangan menyerah. Nikmati hari minggu dengan hati yang tenang. Semoga hari ini ada kabar baik, ada rezeki tak terduga, amin. Dan ada alasan untuk tersenyum, karena tanggal cuma sementara, semangat harus selalu menyala. Oke, sahabat, sebuah lagu untuk menghangatkan suasana di pagi menjelang siang hari ini, Juan Reza dengan Pica Pica, buat sahabat yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di program Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia IUL yang masih selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 10 ya. Cukup pukul 10 aja ya, karena emang penyiarnya sebenarnya juga udah ngantuk. Semalam malam minggu banyak acara. Jadi ya susah banget untuk tidur ya. Dan baik sahabat, untuk pagi hari ini saya bakal hadirkan tentang prediksi zodiak untuk pekan depan, yaitu estimasi 31 Agustus sampai 6 September 2026. Kak Gudeg Mbok Nyai Wates, Radio Magelang FM, kakak. Oke, okay. Dan disclaimer, untuk prediksi atau ramalan ini jangan diyakini, hanya sebatas hiburan dan refleksi ya. Terlepas dari itu, nasib tergantung ada di tangan Anda ya. Jangan terlalu diyakini. Sekali lagi disclaimer, hanya bersifat hiburan ya. Baik sahabat, pekan depan 31 Agustus sampai 6 September 2026, sebagian besar zodiak ini diprediksi menghadapi penyesuaian dan refleksi untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Saya awali dari Aries. Mana Aries? Ngacung nih Aries. Aries itu lahirnya yang tanggal 21 Maret hingga 19 April ya. Aries, untuk karir dan keuangan Anda dapat Anda menghadapi ujian dalam menentukan arah tujuan. Kurangi sikap impulsif dan buat perencanaan matang. Untuk asmara, komunikasi terbuka ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman ya. Sekali lagi, untuk prediksi atau ramalan zodiak ini hanya bersifat hiburan atau refleksi. Untuk nasib, keberuntungan selebihnya ada di usaha Anda ya. Disclaimer ini jangan terlalu diyakini, hanya sebatas hiburan ya. Kemudian untuk Taurus, Taurus ini untuk karir dan keuangan ada peluang kabar yang menyenangkan terkait pekerjaan. Usaha perlahan menunjukkan hasil positif. Asmara, perhatian kecil pada pasangan membuat hubungan makin harmonis. Kemudian Gemini, karir dan keuangan pertengahan pekan membawa dinamika baru. Waspadai pengeluaran agar tidak melebihi pemasukan. Asmara, waktu yang tepat untuk mendengarkan pasangan secara lebih dekat. Kemudian Cancer, di mana untuk Cancer ini karir keuangan, peluang pemasukan tambahan bisa datang, tetapi tetap awasi biaya kecil yang menumpuk. Di mana untuk asmara, suasana hati lebih tenang dan mendukung kedekatan emosional. Ini Cancer nih yang lahir 21 Juni hingga 22 Juli ya. Kemudian Leo ini lahir di 23 Juli hingga 22 Agustus ya. Karir dan keuangan ada peringatan untuk lebih sabar dan tidak terburu-buru mengambil peluang. Asmara, evaluasi kembali ekspektasi dalam hubungan agar tetap realistis. And then ada Virgo ini zodiak Virgo ini kelahiran 23 Agustus hingga 22 September ya. Untuk karir dan keuangan, ketelitian dan kerja keras mulai membuahkan hasil nyata. Tahan keinginan belanja untuk hobi. Asmara, kejujuran membawa rasa aman dalam hubungan. Untuk Libra ini lahir 23 September hingga 22 Oktober ya. Untuk karir dan keuangan, pekan yang baik untuk menata ulang ritme hidup dan keuangan cenderung aman fix ya. Asmara, fokus pada quality time dan gestur sederhana yang hangat. Kemudian Scorpio ini durasi kelahiran 23 Oktober hingga 21 November. Di mana karir dan keuangan ada perubahan rencana mungkin terjadi di tempat kerja. Lihat ini sebagai peluang baru. Jaga disiplin anggaran. Kemudian asmara, hubungan terasa hangat berkat momen sederhana bersama orang terdekat. Jadi ketemuan gitu ya. Kemudian Sagittarius ini lahir di 22 November hingga 21 Desember ya. Karir dan keuangan ada peluang memperoleh tambahan rezeki atau pemasukan baru. Asmara, perlu komunikasi yang sabar untuk menjaga keharmonisan. Kemudian untuk Capricorn ini lahir 22 Desember hingga 19 Januari. Di mana karir dan keuangan relatif stabil dan pendapatan konsisten, namun tetap butuh kehati-hatian dalam belanja. Asmara, jangan biarkan kesibukan kerja mengurangi waktu bersama pasangan.
Kemudian Aquarius. Aquarius ini lahir di 20 Januari hingga 18 Februari, di mana karir dan keuangan, rem pengeluaran untuk pos hiburan sangat diperlukan agar dompet tetap aman. Sekali lagi, rem pengeluaran untuk pos hiburan sangat diperlukan agar dompet tetap aman. Jangan mikirin hiburan mulu ya, Aquarius. Asmara, energi positif membawa harapan dan suasana baru. Asik. Kemudian untuk Pisces, Pisces ini lahir di 19 Februari sampai 20 Maret, di mana karir dan keuangan, magnet rezeki menguat, tetapi Anda tetap harus menjaga kebiasaan pengeluaran. Asmara, waktu yang baik untuk meluruskan kesalahpahaman masa lalu. Okay. Sekali lagi disclaimer-nya, ramalan ini bersifat sebagai hiburan dan refleksi diri. Keputusan hidup tetap berada di tangan Anda. Jika Anda mau ya, zodiak Anda tadi sudah kita sebutkan, barangkali ada yang pas, barangkali enggak, aku enggak kayak gitu, enggak apa aja. Enggak apa-apa karena ini bersifat hiburan ya. Okay, thank you buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di program Semangat Pagi, Selamat Pagi. Okay, pagi hari ini saya bakal sapa dulu Pak Toha. Assalamualaikum Magelang FM, waalaikumsalam. Semangat pagi Mbak Yuel, semangat pagi juga Pak Toha dan seluruh tim siar yang bertugas di minggu pagi hari ini. Cuma aku doang Pak. Amin, semoga sehat selalu semuanya dan selamat bertugas. Amin, siap. Salam untuk seluruh pemerhati setia Magelang FM. Selamat berhari Minggu dan salam sehat semuanya. Request lagu Thank You by Dusty Rivers. Terima kasih. Tau Pak Toha Jogja. Kemudian dari Bututi Arianti Secang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggu pagi berkah, ikut gabung. Semangat. Semangat pagi tantenya. Buat nyanyir tetap sehat, rezeki lancar, barokah. Semangat selalu bahagia dalam tugas. Amin. Salam buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Indah Wahyu, Bu Saduo, Mbak Murni, Mama Vega, Bu Deti, Mbak Nungki, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, Lembayung, Pak Ari Gorontalo, buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM. Selamat berhari Minggu. Lagunya Die With A Smile, Lady Gaga. Coba nanti masuk playlist enggak ya. Matur nuwun Mbak Ayu LG, sami-sami. Dan buat sahabat semuanya yang selalu setia dengan saya tentunya di program Semangat Pagi, Selamat Pagi, saya bakal hadirkan Ed Sheeran dengan Azizam. Dan ada event 17, Jangan Paksa Rindu ya. Kalau emang gak rindu, jangan dipaksa. Kalau rindu, ya bilang aja rindu ya. Jangan rindu tapi malu-malu. Waduh, adanya tersiksa kali ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Aldi. Semangat pagi, selamat pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
4: Ibu ne ono ora, Pak?
5: Ono kain jeru, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambe yen ya kudune priksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Oke, semangat pagi, selamat pagi. 45 lepas dari pukul 8 pagi saat waktu di studio IUL yang masih selalu setia bersama sahabat semua sampai pernah pukul 10 ya. Masih sekitar 1 jam 15 menit Ayu menjadi teman setia bersama Anda. Oke, selamat pagi buat Mbak Cici Hari Murti ya. Mbak Cici Hari Murti pagi hari ini sebentar nih. Mbak Cici Hari Murti pagi hari ini titip salam buat saudaraku yang jauh di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan katanya. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Oh, senang banget ya kalau ngumpul seandainya bertemu sama saudara. Ini menjadikan sesuatu yang luar biasa ya. Bang Doni di Kepulauan Selayar, apa kabarnya nih? Dapat salam manis dari Mbak Cici. Seperti itu. Kak Agus Wali salam sama. Maksudnya apa nih? Oke. Buat sahabat mendengar, terima kasih semuanya ya. Dan sahabat, jika hari ini kenyataan tidak sejalan dengan harapan, tarik nafas dalam-dalam dan terimalah rasa lelahmu. Kamu tidak harus selalu kuat setiap saat ya. Kegagalan atau ketidaksesuaian rencana di hari ini bisa jadi cara semesta atau Tuhan mengalihkanmu ke jalan yang jauh lebih baik. Istirahat sejenak jika perlu, tetapi jangan pernah memutuskan untuk menyerah. Wajar merasa sedih atau kecewa saat ekspektasi runtuh. Jangan pernah memendam rasa sakit itu atau rasa kecewa itu. Hasil yang tertunda atau berbeda bukan berarti akhir dari perjuangan Anda. Seringkali apa yang hilang digantikan oleh hal-hal tak terduga yang jauh lebih baik untukmu ya. Jika Anda, kamu menceritakan apa yang sedang dihadapi untuk saat ini agar bisa memberikan kata-kata dukungan atau sudut pandang barangkali yang lebih spesifik, silakan saya tunggu kebersamaannya di live TikTok IUL, boleh di WA saya di di WA kami di WA Radio 0882 135 135. Halo Mas Agus Wahyu di Sleman ya. Minggu pagi kayak ini, kayak gini kayaknya dimulai dengan Olga ya Mas Agus ya. Ya, namanya ketika sedih itu datang melanda, apalagi di tanggal tua. Kayaknya pengen nangis bombay gak sih? Enggak lah ya. Tidak apa-apa merasa sedih, karena kamu itu manusia, bukan mesin yang selalu harus tampak kuat. Karena hari buruk tidak berarti hidupmu buruk ya. Betul kata-kata tanggal tua Mas Agus. Kadang kamu hanya perlu waktu untuk bernafas ya, ya gak sih? Air mata itu bukan tanda kalah, tetapi cara hati melepas beban yang terlalu lama ditahan. Karena kalau gak diluapkan airnya jadi sakit gitu ya. Karena kamu boleh beristirahat, tetapi jangan pernah berhenti percaya bahwa keadaan bisa membaik ya. Sedih hari ini tidak bisa menghapus semua keberanian yang sudah kamu kumpulkan selama ini. WA pribadi bisa enggak? Nanti dikirim di WA kata-kata tanggal tua ya. Oke, ditunggu Mas Agus. Oke, terima kasih buat sahabat pendengar semua yang selalu setia dengan saya IUL. Kata-katanya nanti bakal saya hadirkan selanjutnya ya. Ada Zikva Manolia, Get Over Him, yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di Semangat Pagi, Selamat Pagi. Juga ada Tiara Andini featuring RC Widianto dengan Cantik. Sebenarnya ini lagu lawas koleksi dari Yovie Widianto ya. RC Widianto ini anak dari Yovie Widianto. Aduh. Dan lagu ini di-recycle kembali lewat versi newsnya, dinyanyikan Tiara Andini featuring RC Widianto. Cantik. Aduh, seneng ya kalau dibilang cantik meskipun tidak cantik sih. Tapi ketika yang bilang cantik itu seseorang yang memang merhatiin kita, ini menjadi suatu luar biasa ya gak sih? Oke, sebelumnya kita hadirkan bersama ada Ziva Magnolia, Get Over Him, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya IUL di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah

Semangat pagi, selamat pagi. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di pagi hari ini, pagi yang luar biasa ya. Aku sih ngerasain dingin karena emang di studio AC-nya luar biasa ya. Jangan takut melangkah karena setiap perjalanan dimulai dari satu langkah kecil.

mana kesuksesan adalah dari usaha yang dilakukan secara konsisten. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal untuk mencoba lebih baik dan percaya pada proses, karena hal besar membutuhkan waktu. Jangan menyerah hanya karena jalan terasa sulit. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mimpi besar itu dimulai dari keberanian untuk mencoba. Fokuslah pada tujuan, bukan pada hambatan, gitu ya. Okay, ada yang WA belum dibaca gitu ya. Semangat pagi Magelang FM, Mbak Ayu L, Buriana di Duden. Request lagu Bukan Karena Tak Cinta. Bukan Karena Tak Cinta Judika. Sebentar ya. Cinta Karena Cinta apa bukan Tak Cinta ini? Okay. Salamnya buat Bu Indah terus kalian, Bu Neni, Bu Sadua, Bu Indah Wayu, Bu Tuti, Ariati, Mbak Murni, Mbak Irna, Mbak Susi, Mbak Nungki, Mbak Skarkinanti, dan semuanya. Buat Mbak Ayu L, metugas ya, tetap semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar, amin. Okay. Yang bakal saya hadirkan ada Alan Walker, Nagita Slavina, Curang Raffi Ahmad, In Your Eyes, Hanidia dan Steven Pasaribu, Selalu Untuk Selamanya. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya, Ayu Aldi, program Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
4: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang mendok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 30 Agustus, pada tahun 1999, sebuah peristiwa besar terjadi. Salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Timor Timur, melaksanakan sebuah referendum terkait kemungkinan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hasilnya, mayoritas warga Timor Timur menginginkan untuk melepaskan diri dan menjadi negara baru yang kini dikenal dengan nama Timor Leste. Insan Edukasi, orang dari Portugal mulai berdagang di Pulau Timor pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, dibuat perjanjian di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu kepada Belanda. Sehingga wilayah jajahan Portugis adalah daerah yang disebut Timor Timur. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang merebut Timor Timur, namun setelah itu mereka menyerah kalah. Portugal kembali menguasainya hingga tahun 1975. Insan Edukasi, pada tahun 1975 tersebut, situasi di negeri Portugal sendiri sedang bergejolak dengan terjadinya revolusi bunga. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Fretilin untuk mengambil alih kekuasaan demi kemerdekaan Timor Timur. Di sisi lain, muncul pula faksi lain yang menghendaki integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Terjadilah perang saudara di antara mereka dengan jumlah korban mencapai 50 ribu orang. Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mampu menangani situasi ini dan memilih untuk mengevakuasi diri bersama tentara Portugal lainnya. Fretilin pun akhirnya berhasil menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Tak mau kalah, dua hari kemudian faksi pro-integrasi mendeklarasikan keinginan untuk berintegrasi dengan Indonesia dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fretilin yang berhaluan komunis. Dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Australia yang anti-komunis, Indonesia yang diperintah Presiden Soeharto kala itu berhasil menguasai Timor Timur dengan cara militer. Meskipun akhirnya Timor Timur bergabung dengan NKRI pada 1976, ketegangan antar faksi masih terasa. Insan Edukasi, semenjak turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, gaung tekad Fretilin untuk memisahkan diri makin menguat. Situasi keamanan di Timor Timur menjadi semakin tidak kondusif. Atas hal ini, Presiden Habibie berdiskusi dengan Portugal dan PBB. Hasilnya, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi 1246 pada 11 Juni 1999 yang berisi perintah untuk melaksanakan referendum demi menentukan masa depan Timor Timur. Referendum diputuskan berlangsung pada 30 Agustus 1999. Sebanyak 78% dari sekitar 400 ribu orang pemilih menghendaki pemisahan diri dengan Indonesia dan menjadi negara merdeka. pada 20 Mei 2002, Timor Timur resmi menjadi negara merdeka setelah mendapat pengakuan internasional dan mengganti nama mereka menjadi Timor Leste.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia ya. 31 lepas dari pukul 9 saat waktu di studio. Sahabat, serangan pesawat tak berawak drone militer Rusia menghantam gudang penyimpanan amunisi militer Ukraina di desa Mela pinggiran Kiev pada Jumat 28 Agustus 2026 malam. Serangan tersebut memicu gelombang ledakan sekunder amunisi, ranjau serta komponen drone yang merusak fasilitas publik di sekitarnya termasuk panti jompo dan rumah perawatan penyandang disabilitas. Pihak berwenang mengkonfirmasi sedikitnya 37 orang tewas dan hampir 400 warga harus dievakuasi akibat serangan tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pasukannya menargetkan gudang di Desa Mayla yang diklaim menyimpan komponen peluncur drone jarak jauh FP1 dan FP2. Kepala Wilayah Timur Tekhenko menuturkan operasi penyelamatan di distrik Buka berlangsung hingga Sabtu 29 Agustus di mana 42 orang dilaporkan luka-luka termasuk 4 anak-anak serta 130 rumah warga mengalami kerusakan struktur yang parah di mana lokasi penyimpanan tersebut seharusnya tidak ada di sana ya. Penyidikan telah diluncurkan atas kelalaian mengerikan dari pihak yang menyimpan bahan peledak tepat di sebelah orang-orang. Terlepas dari peraturan yang berlaku bahwa amunisi tidak boleh disimpan di dekat rumah, kesimpulan yang tepat pasti bakal diambil alih ya. Insiden Desa Mila menjadi peristiwa berdarah kedua yang melibatkan penyimpanan amunisi di dekat kawasan pemukiman dan dalam beberapa bulan terakhir, di mana pada Juli lalu ledakan gudang amunisi di Visneve merenggut 9 nyawa dan merusak 280 rumah. Hal ini memicu gelombang kemarahan publik dan kecaman keras dari jajaran internal pemerintahan Ukraina atas kegagalan prosedur keselamatan logistik militer. Rose and Bruno Mars EPT yang bakal saya hadirkan dan Raisa si paling mahir untuk sahabat semua di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
0: Ibu ini ono ora, Pak?
1: Ono kain jeruk. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat Semangat Pagi, tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah menemani pagi ini dengan senyum, tawa, cerita, dan tentu saja semangat yang mudah-mudahan tidak ikut habis meskipun dompet menipis ya. Ya, kita tahu tanggal tua memang terkadang membuat isi dompet lebih banyak angin daripada uangnya ya. Tapi jangan sampai tanggal tua membuat kita kehilangan harapan, karena ingat, rezeki bukan hanya tentang berapa banyak yang ada di dompet, tetapi juga tentang berapa banyak alasan yang kita punya untuk tetap bersyukur. Hari ini mungkin belum sempurna, mungkin ada alasan yang belum selesai, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi, dan mungkin ada harapan yang masih kita tunggu. Tetapi selama kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata pagi hari ini, berarti Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan untuk berjuang. Jadi, jangan menyerah hanya karena keadaan yang sedang sulit. Jangan berhenti melangkah hanya karena perjalanan kita terasa berat. Boleh lelah, boleh mengeluh, cukup sebentar saja. Tapi setelah itu bangkit lagi. Karena bisa jadi, satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah awal dari perubahan besar yang selama ini kita tunggu. Dan khusus untuk Anda yang sedang melewati tanggal tua, ada pantun ya buat kita semua ini, bukan buat Anda saja. Pergi ke pasar membeli pepaya, cakep. Pulangnya membawa buah delima. Walau dompet sedang tidak berdaya, semangat jangan sampai ikut sirna. Satu lagi, pagi-pagi minum jamu, jamu manis di pinggir kota. Kalau hari ini rezeki belum bertemu, tetaplah yakin waktunya pasti akan tiba. Dan sahabat, jangan ukur keberhasilan hari ini hanya dari beberapa atau dari seberapa banyak yang kita dapatkan. Ukur juga dari seberapa kuat kita bertahan, seberapa ikhlas kita menjalani, dan seberapa besar keberanian kita untuk terus mencoba. Kalau hari ini merasa berat, katakan pada diri sendiri, aku mungkin belum sempat di tempat yang kita inginkan, tetapi aku tidak berhenti di jalan. Kalau hari ini Anda sedikit mengalami kegundahan, kegalauan, cukup empaskan, tetaplah berkata jujur, tetaplah berbuat baik, dan jangan lupa tetap bersyukur. Dan yang pasti tetap semangat, karena ada Lesti featuring Judika, bukan karena tak cinta, bukan akhir dari segalanya. Terima kasih, saya Ayu Alnur Diri. Selamat pagi, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk semuanya.

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta serta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Barrett Gordon. Barrett Gordon. 81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, halo, apa kabar? Selamat pagi ya sahabat pendengar. Gimana nih di hari Minggu ini? Semoga banyak hal yang selalu membuat Anda semangat ya. Salah satunya tentu saja untuk bisa memberi perhatian sekecil apapun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, tentu saja hal ini membuat mertunya tentu saja untuk bisa memberi perhatian sekecil apapun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.

103.5 atau bisa juga lewat telepon di 02 93 366 899. Jangan lupa Radio Magelang FM bisa didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Cekui kita, ABBA akan buka suara kita di pagi jelang siang ini ya. Jadi tetap aja stay bersama saya Mita.

0: termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
5: Barat Golden.
2: Barat Golden.

pagi di hari Minggu yang ceria. Ada yang mau jalan-jalan ya? Jalan-jalan seputar alun-alun Kota Magelang aja deh, gak usah jauh-jauh gitu ya. Soalnya juga ada kuliner bermacam-macam yang pastinya disuka sama keluarga ya. Oke, terima kasih yang udah WhatsApp di 0882-135-135. Apa kabarnya Mbak Murni? Sudah sampai rumah belum nih? Hari Minggu full juga kegiatan ya. Ada pengajian, terus nanti ada nengok temen dan lain sebagainya. Semoga diberi sehat ya. Waalaikumsalam Mbak Murni. Mau salam-salam aja deh buat Bu Sadowo, buat Pak Herman, Pak Pri, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Javi, Mbak Eni Widya, dan semua pendengar Radio Magelang FM ya. Selamat pagi. Lagunya apa? Celine Dion? Suka ya. Oke, yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya. Silakan minta tunggu di 08 0293 366 899. Yang jauh di sana, streamingnya selalu dong, selalu terbuka juga buat teman-teman ya. Sekarang juga beberapa platform menawarkan ya. Ada Radio Box, ada Radio Indonesia, LPPL Radio Magelang FM bisa didengerin di sana. Jogjastreamers.com ya. Oke, mau pengin dari mana? Pokoknya ada deh semuanya. Halo, gimana kabarnya Mbak Putri? Semoga sehat ya. Thank you banget nih. Mau apa nih Beatles-nya? Ogle ya. Oke. Ditunggu lagunya. Mungkin ada yang pengen berbagi dengan satu lagu yang pernah menjadi memori Anda di tahun lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, silahkan loh, Anda bisa mengenangnya kembali. Kata-katanya gimana nih? Kenangannya apa? Boleh ya, dikirim di WhatsApp 0882 135 135 untuk Mbak Putri.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6.30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
3: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
8: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
9: Quote hari ini.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang. Karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa Magelang sekarang pindah lokasi baru. Di Jalan Pemuda nomor 87, Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas. Pelayanan ramah dan informatif. Dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Ilufa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Ilufa jelas lebih murah, berkualitas.
3: Barat Golden. Barat Golden.

Pendengar pasti punya mimpi dong. Kayaknya aneh aja gitu ya kalau hidup itu gak ada punya impian gitu ya. Gimana bisa semangat kalau kita tidak punya impian, tidak punya harapan atau keinginan, ya kan? Dan jangan lupa juga, mimpi besar dimulai dari keberanian untuk mencoba. Ayo, semangat untuk mencoba ya. Dan kita masih terus membersamai sahabat pendengar di Barat Golden sampai nanti jam 1 siang dengan lagu-lagu Barat Oldies. Yang punya memori dengan lagu Barat 1-2, oke, silahkan bisa diceritakan juga ke Mita ya. Anda suka lagu ini tuh karena apa gitu ya. Oke, terima kasih Kak Teo yang udah nyatu juga lewat TikTok live-nya Mita siang hari ini. Ada Kak Andre 21, Kak Denman, ada Mas Faiz, ada Kak Warno Hut, Kak Albertus Rico juga yang ada di RST, Kak Sunan Kalimalang. Oke, siap. Kak Sunan Kalimalang, thank you. Minum jeruk nipis dong, Mbak Mita. Kalau batuk, ya harus itu ya. Ya, kok Bruts? Apa kabar Kak Andre? Oke, MD, hai. Selamat siang, terima kasih. Ngobrol tentang Kota Magelang, kapan ada karnival? Oh, ada, tungguin ya. Tak bocorin karnivalnya 2 bulan lagi, November. Semoga gak meleset gitu ya. Tungguin ya. Siap, ada dong. Ditunggu pastinya atensinya ya. Kak Umi Ena, hai. Pagi juga untuk Kak Saputro, Kak Samsu. Terima kasih di Barat Golden Radio Magelang FM bersama Mita siang hari ini akan terus hadirkan buat temani minggu siang Anda sampai jam 1 nanti. Ada yang ingin bernostalgia dengan satu lagu yang jadi memori Anda? Silakan. Ada Kak Ike, ada Kak Rafa Syarafa, Kak Ayutri. Halo. Request lagu boleh Kak Budi, 01 lagunya apa? Ditunggu ya Kak Budi yang ada di Muntilan. Ini lagi ada di Muntilan atau di Secang atau di Jakarta. Terima kasih selalu kebersamaannya ya. Ya. Mas V, ada Kak Irfan. Apa kabar juga Kak 53, Kak Hasani. Thank you banget. Selamat datang di Barat Golden Radio Magelang FM bersama Mita, Kak Rowa, Kak Ria Tanjung. Halo. Oh ya Kak Budi lagi ada di Muntilan ya. Kak user 420. Thank you banget kebersamaannya, mampirnya. Halo juga Kak Lulu, Bunda Endang. Apa kabar Bunda? Salam hangat, salam kenal dari Mita, Kak Eni Ramadhani. Halo Kak Rayasya. Halo Kak Yati, ada Kak Yau. Kak Yau, salam hangat. Kak Rai, Rafasya. Oke, thank you ya. Lagunya apa boleh? Yang di request ya, Kak Rafasya lagunya apa? Bunda Endang ada di mana nih? Kak Jarot, halo juga. Bunda Endang request lagu, oh ya Kak Sri Wahyuni, ini Kak Yanto juga, Kak Yayang, lagunya Barat Oldies Bunda, kalau pop Jawanya berarti besok Senin ya, jam 4 sore siap banget untuk bisa di request ya. Kak Lihat, Kak Anggrek Jatuh, Kak Herbal, ada user 463, Kak Tim Aliyah, halo juga. Kak Nestan, halo, Kak Kapuyuk. Kak Kapuyuak itu apa ya artinya ya. Terima kasih juga kebersamaannya di Barat Golden Radio Magelang FM. Kak Fajar 147, ada Kak 504. Oke, terima kasih. Bunda Endang bisa request lagu Barat Oldies atau Barat Lama gitu ya. Kak Ri, Mas Jarot, thank you. Kak Asep Momo, selamat siang juga, selamat hari Minggu, happy holiday. Kak Mariam, Kak Stari Soul, selamat pagi jelang siang. Kak Fikar, ada Kak Kasper. Oke deh, kita akan ke lagu yang udah di request Rio tadi ya, dari The Course dengan Radio. Kita masih bersama-sama ya, nikmati lagu-lagu Barat Oldies sampai jam 1 barengan Mita di 103,5 Magelang FM.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi gak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi gak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
0: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
4: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
3: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
4: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
5: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
4: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
3: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
4: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
3: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
4: Waduh.

Kabar Indonesia bersama saya Mita di 103,5 Radio Magelang FM. Sahabat, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI resmi mempublikasikan rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN agar dapat diakses masyarakat secara terbuka. Publik dapat membaca dokumen tersebut melalui laman resmi MPR RI. Dikutip dari laman RRI hari ini, publikasi tersebut menjadi bagian dari upaya MPR membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan PPHN. MPR berharap masyarakat dapat memberikan pandangan, masukan, serta pemikiran terhadap rancangan yang telah disusun. Dalam laman tersebut tersedia dua dokumen yang dapat diakses publik. Dokumen pertama berjudul Kajian Bentuk Hukum PPHN dengan jumlah 36 halaman, sementara dokumen kedua berjudul Rancangan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara PPHN yang terdiri dari 62 halaman. MPR menegaskan dokumen yang dipublikasikan tersebut masih berstatus rancangan dan belum menjadi keputusan final lembaga. Baik sahabat pendengar, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Kata Mutiara, karya Opi Hidayat, Ustadz dari Jawa Barat. Jika cara terbaik untuk meninggalkan kejahatan adalah dengan mempelajari kebaikan, maka cara terbaik mewujudkan cinta yang tulus adalah merealisasikan kebaikan yang telah didapatkan.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa dalam hidup ini, kita telah banyak mendapat kebaikan, terutama dari Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah baiknya, jika kebaikan yang kita peroleh, kita bagikan sebagai wujud kecintaan kita pada sesama. Bisakah kita melakukannya?

0: Barat Golden masih bersama Mita sampai jam 1 nanti. Monggo silakan yang pengin gabung lewat telepon juga boleh ya. Halo Barat Golden.
1: Barat Golden, selamat siang Mbak Mita Wati.
0: Iya, selamat siang, apa kabar Pak Pri? Radionya bisa dikecilin sedikit?
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, berkat doanya.
1: Amin.
0: Iya,
1: semoga tetap oke.
0: Amin, amin.
1: Oke, masih bisa request ini ya?
0: Masih, mau request lagu apa?
1: Saya minta lagunya dari UT40, judulnya Red Red One.
0: Red Red One ya, oke.
1: Salamnya buat Pak Rohyanto yang ada di Demak, kemudian juga ada Pak Tarwono, Pak Irman, Pak Narko, kemudian juga ada Pak Iwan, Pak Lumayung Sutra, ada Mas Javi, Mas Evan, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Mariono, kemudian ada Mbak Nadine, Mbak Susi, Bunda Eti, Bunda Sadowo, kemudian Bu Tuti Arianti, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Bu Nani. Ya, semuanya selesai Mbak Mila, kalau kita sebut nanti sampai sore.
0: Rat-rat guan ya lagunya ya.
1: Iya. Selamat bertugas dan Mbak Mita.
0: Terima kasih.
1: Semoga tetap selalu sehat dan
0: amin.
1: Selalu murah rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pri, doa yang sama selalu pastinya, karena doa yang baik pastilah akan kembali ke yang mendoakan. Sehat selalu juga, salam bahagia, sejahtera bersama keluarga tercinta yang ada di Muntilan. Ada yang mau gabung lagi lewat telepon boleh, 366-899. Mita masih buka kesempatannya untuk sahabat pendengar. Inyoman, halo Inyoman, apa kabarnya? Selamat siang, salam kenal. Ada Bunga, halo Kak Bunga. Om Cinta, jadwalnya itu gak tahu siaranya. Iya sih, apalagi Mita barusan libur ya, cuti 5 hari menghilang dari peredaran. Iya kan? Ini sekarang mengudara lagi, alhamdulillah. Doanya selalu agar kita semua bersama keluarga diberi kesehatan ya Kak ya, jadi bisa mengudara terus. Oke Kak Bunga, selamat berhari Minggu ya. Terima kasih juga Kak Inyoman. Inyoman yang ada di mana? Di Bali pasti ya. Apa kabarnya? Oke. Terima kasih, ada Kak Fazri, Kak Fazruyung. Kak Fazruyung ya, Kak Fazruyung, salam bahagia selalu dari Mita Magelang FM. Terima kasih untuk kebersamaannya yang udah kasih tap-tap layar. Oke, kasih like-nya juga. Kak Nanan gak request. Oke, kalau begitu terima kasih tapi udah mampir ya di live-nya Mita siang hari ini dengan lagu-lagu Barat Oldies ya, sampai nanti jam 1 siang. Jadi tetap aja stay di 103,5 Magelang FM. Oh ya, sahabat pendengar, beberapa agenda acara menarik di wilayah Magelang dan sekitarnya ini akan terus ya meriahkan kota Magelang dan sekitarnya pastinya. Iya, Magelang Kabupaten. Oke. Bulan September 2026 ada Borobudur Jazz Festival tanggal 11 sampai 12 September 2026, lokasinya di Panggung Aksobia Candi Borobudur Kabupaten Magelang. Sementara untuk detailnya nih, festival musik jazz ini yang diagendakan tahunan ini memadukan seniman jazz dengan kemegahan latar candi yang bersejarah. Selain itu juga ada Festival Lima Gunung loh. Ya, tanggal 24 hingga 26 September ada Festival Lima Gunung, lokasinya di Dusun Warangan Pakis, Kabupaten Magelang. Ya, perhelatan seni budaya ini independen tradisi rakyat yang diinisiasi oleh seniman komunitas Lima Gunung, yaitu Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan juga Menoreh dengan pementasan seni pertunjukan tradisional kolosal ya. Oke, pengen tahu besok bisa datang dong ke Magelang ya. Baik, selanjutnya Mita akan hadirkan lagu tadi yang sudah di request sama Mbak Ning ya. Makasih Mbak Ning, sehat selalu ya. Oke, okay, BBA yang apa tadi ya? Dancing Queen ya. Oke, okay, sebentar. Ini kok bentar-bentar. Oke, okay, ternyata ini masih belum bisa dibuka. Berarti kita ke lagu lain dulu ya. Siap. Ada si cantik ya. Lagunya Hero, Mariah Carey. Untuk Anda yang masih terus menyatu bersama Mita di Barat Golden 103,5 Magelang FM. Kak Setro, halo. Apa kabarnya Kak Frey?

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat pendengar, saat ini dibuka kesempatan bekerja di bagian pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kualifikasi yang dibutuhkan antara lain pria atau wanita, usia maksimal 40 tahun, mampu bekerja, tidak ada minimal pendidikan, serta memiliki niat bekerja, jujur, dan bertanggung jawab. Kesempatan ini juga terbuka bagi yang sudah menikah maupun belum menikah. Fasilitas yang disediakan meliputi mes atau tempat tinggal, transport ditanggung perusahaan, makan harian, serta gaji pokok sebesar 2,5 juta rupiah. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi Hendro Saputro di nomor 0813-2809-0888, 0813-2809-0888. Proses interview dilaksanakan di Redors RSUD Tidar, Jalan Kolonel Sugiono nomor 7, Kota Magelang, Jawa Tengah 56122.
4: Garden. Barat Golden.
5: Barat Golden bersama Mita masih terus membersamai sahabat pendengar sampai jam 1 nanti. Halo, ada Kak Tomo, terima kasih Kak Gabriel. Anthony 3310 Bali hadir. Oke, Kak Suci, selamat bergabung, terima kasih. Ada di Bali, ada di Rio juga. Kak Suci Wiji di mana nih? Terima kasih banget ya kebersamaannya di Barat Golden bersama Mita 103,5 Magelang FM. Buat Pak Prianto tadi yang udah nungguin lagu ini ya, Retroactive. Oke. Selamat menikmati sembari nunggu azan duhur ya.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Tiara Iman. Tiara Iman.
1: Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 200.

0: buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet, baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: de Montaigne, filsuf dari Perancis. Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan bahwa kebaikan dan kebijaksanaan yang diberikan kepada kita tidak secara otomatis merubah sifat kita menjadi baik dan bijaksana. Tetapi, kebaikan dan kebijaksanaan orang lain dapat menjadi contoh bagi diri kita. Demikian juga dengan pengetahuan yang dimiliki orang lain menjadi pedoman dan contoh kita dalam melakukan sesuatu.

0: selamat siang yang masih stay tune di 103,5 Magelang FM. Terima kasih kebersamaannya yang baru. Juga selamat siang ya. Sampai jam 1 nanti lagu-lagu Barat Oldies akan terus menemani siang Anda di hari Minggu yang cukup cerah ini. Sahabat, jangan bandingkan perjalanan Anda dengan orang lain. Ini kayaknya sering banget kita dengar, tapi emang harus gitu ya. Karena kalau kita terlalu banyak membandingkan itu, kayaknya kita tuh gak akan bersyukur. Dan sakitnya tuh loh di sini. Yang pengen gabung lewat telepon. Halo Barat Golden, selamat siang.
1: Barat Golden, selamat siang Mbak.
0: Selamat
1: Mita.
0: Siang juga, apa kabarnya Om Yono di Muntilan?
1: Baik, banget, panas awani.
0: Iya ya, betul banget, panasnya luar biasa.
1: Ini lagi kedatangan tamu dari Solo.
0: Wow, salam ya, saudara Gibran. Atau teman?
1: Hah? Gibran.
0: Gibran, oke. Okay. Gibran.
1: Gibran, bukan Gibran.
0: Raka Buming, bukan ya?
1: Bukan. Gibran Delvara Dipa dan Dipo ya itu.
0: Oh, baik, oke deh.
1: Masih ada jatah enggak?
0: Jatah insya Allah nanti yang terakhir. Apa ini lagunya?
1: Sudah siang tadi keluar, tadi baru. Biasanya kan minta dua.
0: Iya, biasanya dua. Tapi ini satu aja. Apa dong?
1: Ya, satu aja, enggak apa-apa. I love you forever today dari Jeffy Chat itu.
0: Apa?
1: I love you forever today.
0: Oh, I love you. Lagunya siapa itu? I love you for.
1: I love you forever today.
0: Today, ah, nanti dicariin deh.
1: Biasanya apalnya yang refnya aja kok.
0: Ya.
1: Ya, cadangannya evergreen tree.
0: Evergreen tadi kayaknya udah keluar deh.
1: Udah keluar.
0: Oh, ini Cliff Richard ya.
1: Yeah.
0: I love you forever. Oke, okay, siap. Oke deh.
1: Pak Toha udah naik belum?
0: Siapa Pak Toha ini? Belum.
1: Pak Sentile. Ya, salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Sadowo, Bu Masyono, Nani kemarin Nyinggol.
0: Oke.
1: Tante Murni.
0: Iya, Tante Murni. Tadi
1: ada itu yang baru itu Oma Opa Ken, apa Kenzo apa
0: Oma
1: Kenzo.
0: Opa Kenzo, iya.
1: Oh, Kenzo, kalau Kenzi itu kan petarung tempo kan.
0: Iya ya.
1: Dan Pak Tuha tuh dicari Mbak Mita.
0: Iya loh Pak Tuha yang ada di Jogja ya. Salam sehat selalu.
1: Ya nanti ini ya, oh gelang telu ya sore.
0: Betul, gelang telu.
1: Ya, nanti Pak Senggol.
0: Oke deh.
1: Ya, salam untuk semuanya.
0: Baik, siap makasih. Deh. Terima kasih kembali. Selamat siang, terima kasih buat Om Yono yang ada di Muntilan. Silakan untuk Anda yang masih pengen gabung lewat line telepon kami di 366-899. Halo Barat Golden, selamat siang. Dengan siapa ini?
2: Dengan aku, selamat siang.
0: Aduh, aku si itu ya. Si itu dan si ini. Bu Dani, apa kabar? Selamat siang di Kalinegoro.
2: Ya, selamat siang.
0: Siang, sehat alhamdulillah. Bu Nani juga dong.
2: Sehat, baru makan siang.
0: Baru makan siang, tambah energi, tambah semangat. Tapi nanti ngantuk loh ya. Nah tuh enggak?
2: Oh enggak ya? Hari.
0: Oh sudah tidur soalnya, oke deh. Baik.
2: Ani ya Mbak, I study the joke. Titis.
0: Oke, siap.
2: I study the joke.
0: I study the joke, oke.
2: Titisnya tuh?
0: Iya.
2: Halo Om Yono, apa kabar? Mau bawa enggak? Pawari enggak? Nah, kemana tak single ya? Ya, Bu Reti, Bu Nasatiwo. Ada Pak Wahyu, apa kabar? Mau Vika, mau Ga juga. Baskar Kinanti, mm-hmm. Pak Herman, Mas Royanto, mm-hmm. Pak Murni, Buriono, okay. Pak Iwan, ayo yeah. Mbak Titinya. Mm-hmm. Ini Pak Tarmono seneng loh kalau Barat Golden.
0: Iya, Pak Tarmono tumben ini belum naik ya. Ya,
2: naik ya. Mm-hmm. Tadi Pak Pri yang naik, waduh. Betul. Pak Pri. Ya, sia-sia semuanya.
0: Iya.
2: Pak Tuti yang di Sangsono, mm-hmm. Pak Tamar. Mm-hmm. Mas Lembayung Sutra, apa kabar? Mm-mm. Aku tetep surat disenggol ya, Mas Lembayung.
0: Oh iya, lali berarti lupa ya.
2: Yo, lali karena lupa. Manusiawi.
0: Betul.
2: Deh. Ya, saudaraku yang di Paten situ, Mbak Naryati sama Bu Sri Warti.
0: Oke okay,
2: deh. Selalu. Tangan
0: iya.
2: Sih, Mbak. Mbak
0: Nar. Iya.
2: Betul mamanya.
0: Siap.
2: Mbak Murni tadi enggak tak tinggal belum, aku lupa ya soal.
0: Belum.
2: Halo, apa kabar Mas Royanto mm-hmm. juga? Mm-hmm. Semua.
0: Ya
2: iya. Okay. Selamat siang, selamat menikmati Barat Golden bersama Mbak Ita.
0: Yuki.
2: Terima kasih ya sayang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nani yang ada di Kalinegoro juga tadi. Buat Om Yono ya, di Muntilan salam buat Mama Baim. Semoga sehat selalu. Baiklah, kali ini kita akan ketemu dulu bareng Lea Salonga and

0: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
4: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Sesaat lagi,

siang sahabat pendengar, kita akan sampaikan untuk Anda info perakiraan cuaca di hari Minggu 30 September 2026 di Magelang dan Jawa Tengah sekitarnya ya. Oke, langsung aja kita awali dari kota kita tercinta Magelang ya. Oke, untuk hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026, Magelang berawan, suhu di kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 44 hingga 88%. Kemudian, ya, info perakiraan cuaca. Baiklah, yang udah nunggu-nunggu nih. Ya, ini ada di Temanggung berawan juga ya. Seperti juga Magelang, suhu di kisaran 19 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 98%. Kemudian kita beralih ke Wonosobo berawan juga, suhu di kisaran 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 hingga 99%. Purworejo cerah dengan suhu di kisaran 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 96%. Sementara di Kebumen, cuaca juga cukup cerah dengan suhu di kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 54 hingga 92%. Sementara di Banjarnegara, berawan ya sahabat pendengar Banyumas. Iya, Cilacap cukup cerah juga nih. Kemudian teman-teman yang ada di Pati juga cerah, Kudus cerah, Jepara juga cerah, Demak cerah. Semarang berawan dengan suhu di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 hingga 97%. Baik, tetap jaga kesehatan ya sahabat pendengar. Selamat berhari Minggu bersama keluarga tercinta dan tetap bersama Mita di sini di Barat Golden 103,5 Magelang FM.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
2: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
3: Untuk semua usia.
2: Barat Golden.
3: Barat Golden.

Lembayung Sutra, terima kasih banget kebersamaannya di Barat Golden siang hari ini. Boleh lagunya ditunggu ya, dari Oscar Haris, Song the Children. Salamnya buat semuanya aja ya, hari Minggu buat Mita. Sehat selalu sampai tuntas nanti. Lembayung Sutra di Depok Candi Sari Secang. Okay. Salam-salam ya buat keluarga di Depok Candi Sari deh pokoknya ya. Selalu happy. Selamat berhari Minggu. Sahabat pendengar, fokus pada tujuan bukan pada hambatan. Yuk, terus semangat buat meraih apa yang Anda citakan. Barat Golden 103,5 Magelang FM. Masih ada Mita di sini. Untuk Lembayung, ini dia.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Hanya sampai di sini Mita menemani sahabat pendengar di Barat Golden. Bu Tuti udah tadi ya lagunya. Oke deh. Ini tadi kayaknya ketinggal kemana gitu ya. Lagi ada tamu atau gimana nih tadi? Atau makler bentar. Oke, tapi udah loh lagunya. Terima kasih banget kebersamaannya Bunda Eti juga ya. Oke Bunda, lagunya juga sudah barusan ya Bunda Eti di Perum Jambewangi. Sehat selalu, bahagia juga. Well away. Salamnya buat Bu Sadowo, Mbak Santi di Jakarta, Cilandak, Bu Ernadwi, Bu Nani Kalinegoro, Mama Viga, Bu Indang Wahyu, Bu Riono juga untuk Mbak Murni, Bu Pramono di Bandongan, Pak Prianto di Blabak, Eyang di Poyono di Muntilan. Selamat menikmati lagu-lagu Barat Golden di Magelang FM. Yes, pokoknya buat Mita petugas sukses karirnya, berkah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sampai jumpa lagi ya sahabat pendengar ya. Whitney Houston dengan I Have Nothing. Dan nanti juga ada Don't Cry Johnny. Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berhari Minggu, salam sehat selalu, dan salam sayang Mita untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, dan atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana cara meminta dan memberi informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: What are you doing?
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Kiki dan Koko melalui telepon. Kiki dan Koko adalah teman sekelas. Mereka sedang membicarakan tugas matematika. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Hello.
3: Hi, Kiki. Have you finished the math assignment?
2: No, not yet. I'm still working on it.
3: It's really difficult. Are you having a hard time with it?
2: Yes, I am. Are you?
3: Yes, that's why I'm calling you. Do you want to work on it together?
2: I can't. My parents are going to the market.
3: I see. So, what are you doing now?
2: I'm babysitting my younger brother.
3: No problem. Just open your front door. I'm waiting at your door.
2: Oh, really? What a nice surprise.
0: Sahabat cerdas, untuk meminta informasi terkait keadaan, atau tindakan, atau kegiatan, atau kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan, kita dapat menggunakan ungkapan
1: What are you doing now?
0: Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Sahabat cerdas, untuk memberi informasi dari pertanyaan tersebut, kita bisa mengatakan
1: I'm babysitting my younger brother.
0: Aku sedang menjaga adik laki-lakiku. Sahabat cerdas, untuk memberi dan meminta informasi terkait keadaan, atau tindakan, atau kegiatan, atau kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan, kita memakai to be, diikuti verb plus ing. Misalnya,
1: is cooking. My mother is cooking in the kitchen. Are watching. We are watching a movie. Am writing. I am writing a poem for my mother. Is listening. She is listening to music. Are reading. The students are reading books in the library.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait keadaan.
1: The students are reading books in the library.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan.

0: transaksionalisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan, yang berjudul
1: What are you doing?
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog yang berjudul What are you doing? Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang dialog tersebut. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
1: Hello.
2: Hi, Kiki. Have you finished the math assignment?
1: No, not yet. I'm still working on it.
2: It's really difficult. Are you having a hard time with it?
1: Yes, I am. Are you?
2: Yes, that's why I'm calling you. Do you want to work on it together?
1: I can't. My parents are going to the market.
2: I see. So, what are you doing now?
1: I'm babysitting my younger brother.
2: No problem. Just open your front door. I'm waiting at your door.
1: Oh, really? What a nice surprise.
3: Question number 1. Who is calling? Question number 2. What assignment are they doing? Question number 3. What is Kiki doing? Question number 4. Where is Coco waiting?
0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
3: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan, yang berjudul
3: What are you doing?
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
3: Question number 1. Who is calling?
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
3: Coco.
0: Ya, benar sekali. Dari percakapan tersebut, yang menelpon duluan adalah Coco. Dan Kiki meresponnya dengan mengucapkan, Hello. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: Hello.
0: Sekarang, simak soal yang kedua.
3: Question number 2. What assignment are they doing?
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
3: Math.
0: Ya, tepat sekali. Mereka sedang membicarakan tugas matematika. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Hi, Kiki. Have you finished the math assignment?
0: Sekarang, simak soal yang ketiga.
3: Question number 3. What is Kiki doing?
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?
3: Kiki is babysitting her younger brother.
0: Ya, benar sekali. Kiki sedang menjaga adik laki-lakinya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
1: I'm babysitting my younger brother.
0: Sekarang, simak soal yang keempat.
3: Question number 4. Where is Coco waiting?
0: Sahabat cerdas, apa jawabanmu?

0: door or at the front door?
1: Ya, tepat sekali. Koko sedang menunggu Kiki di pintu depan. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: No problem. Just open your front door. I'm waiting at your door.
1: Sahabat cerdas, baru saja kamu menyimak pembahasan dari 4 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
0: English Audio Resources, Task 2.
1: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan, yang berjudul
0: What are you doing? Question number 1. Are you working on the assignment? A. I see. B. Really? C. Yes, I am. Question number 2. What are you doing? A. I'm going to the market. B. I am a student. C. I like banana cake. Question number 3. Where is she waiting? A. She is my sister. B. She is waiting at the front door. C. She likes cooking. Question number 4. What are you doing now? A. I'm babysitting my younger brother. B. It's really difficult. C. What a surprise!
1: Sahabat cerdas, task 2 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
0: English Audio Resources Explanations Task 2.
1: Pembahasan untuk teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan, atau kegiatan, atau kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan, yang berjudul
0: What are you doing?
1: Sahabat cerdas, saatnya kamu mendengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Sudah siap? Let's listen carefully. Dengarkan baik-baik ya. Coba simak kembali soal nomor 1 berikut.
0: Question number 1. Are you working on the assignment? A. I see. B. Really? C. Yes, I am.
1: Sahabat cerdas, apa jawabanmu tadi? Baiklah, mari kita bahas. Sahabat cerdas, arti pertanyaan tersebut adalah apakah kamu sedang mengerjakan tugas? Dan jawabannya adalah ya. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah C. Yes, I am. Ya. Sekarang, simak kembali soal nomor 2 tadi.
0: Question number 2. What are you doing? A. I'm going to the market. B. I am a student. C. I like banana cake.
1: Baiklah, mari kita membahas jawabannya. Sahabat cerdas, arti dari pertanyaan tersebut adalah, kemana kamu sedang pergi? Pertanyaan tersebut menanyakan kejadian yang sedang berlangsung. Sehingga, jawabannya menggunakan rumus to be diikuti verb plus ing. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah A. I am going to market. Aku sedang pergi ke pasar. Sekarang, simak soal nomor 3.
0: Question number 3. Where is she waiting? A. She is my sister. B. She is waiting at the front door. C. She likes cooking.
1: Sahabat cerdas, arti dari pertanyaan tersebut adalah di mana dia sedang menunggu? Pertanyaan tersebut menanyakan kejadian yang sedang berlangsung. Sehingga, jawabannya menggunakan rumus to be diikuti verb plus ing. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah B. She is waiting at the front door. Dia sedang menunggu di pintu depan. Simak kembali soal nomor 4.
0: Question number 4. What are you doing now? A. I'm babysitting my younger brother. B. It's really difficult. C. What a surprise!
1: Sahabat cerdas, arti dari pertanyaan tersebut adalah apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Pertanyaan tersebut menanyakan kejadian yang sedang berlangsung, sehingga jawabannya menggunakan rumus to be diikuti verb plus ing. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 4 adalah A. I'm babysitting my younger brother. Aku sedang menjaga adik laki-lakiku.
3: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: Ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Film saat ini harus dikejar secara maraton dengan sebuah sikap mental yang baru dalam melihat jejak-jejak zaman kita. Kita tidak perlu hanya ditakut-takutkan dengan adanya film-film import, sebab kita juga mempunyai ciri budaya dari negeri kita sendiri yang menurut saya kekayaannya tak terbatas.
2: Melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, kembali saya Pri Timuti mengawal menu spesial Kisah Tokoh. Menyorot lebih tajam kehidupan figur seorang sutradara teater, sinetron dan film berkelas di negeri ini. Teguh Karya.

0: Insan edukasi, mendengar nama Teguh Karya, hampir setiap orang langsung mengaitkan dengan teater populer atau sutradara film pelanggan Piala Citra. Steve atau Om Steve, demikian panggilan akrabnya dari orang-orang yang pernah dekat dengannya. Ia sangat profesional dan penuh vitalitas di wilayah kesenian. Para cantriknya di padepokan teater populer dan orang-orang yang pernah terlibat produksi dengannya mengakui visi dan pola kerjanya sangat cerdas dan perfeksionis. Seperti pengalaman seorang aktris, Dewi Matindas, yang juga berprofesi sebagai seorang psikolog.
1: Kalau menurut saya, yang paling menonjol yang saya lihat dari sejak saya kenal dia adalah orang yang sangat kreatif ya. Orang yang kreatif sekali, orang yang peka terhadap lingkungan, terhadap kehidupan sosial, dan terutama terhadap manusia sebagai individu. Artinya dia itu mudah sekali atau cepat secara intuitif menangkap hal-hal yang menjadi esensi dari satu kehidupan, terutama kehidupan sosial. Dia kalau dikaitkan dengan masalah kreativitas dan kerja, terutama kerja teater dan kerja film, orang yang keras sekali ya. Keras dalam pengertian, keras dalam kemauan, keras untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia tuju, dan tekun sekali.
0: Teguh Karya memang selalu berusaha membangun kehidupan dan lingkungan seni yang lebih baik. Boleh dibilang, teater dan film adalah nafas kehidupannya.
2: Teater buat saya adalah seremoni bersama-sama. Sebab sumber aspirasinya juga datang dari masyarakat itu sendiri. Ya, mereka yang menantang saya untuk berbuat sesuatu, untuk berbagi sesuatu. Dan menurut saya, kekayaan ide-ide dalam hal ini pasti tak berbatas. Mau ngomongin dari sudut mana saja tentang pengentasan kemiskinan misalnya, itu bisa kita ngomong dari berbagai sudut.
0: Teguh Karya terlahir dengan nama Lim Chuan Hock di Pandeglang, Jawa Barat, 22 September 1937. Dia layak disebut sebagai suhu teater Indonesia yang banyak melahirkan sinias-sinias terkemuka. Bagi para seniman, ia dianggap sebagai bapak, guru, sekaligus teman. Pertama kali melakoni seni sebagai pemain drama antara tahun 1957 hingga 1961. Teguh yang waktu itu masih menggunakan nama lahir Steve Lim Chuan Hock, secara akademis menyelesaikan pendidikan seni di berbagai perguruan tinggi, seperti di Akademi Seni Drama dan Film Asdrafi Yogyakarta tahun 1954 hingga 1955. Akademi Teater Nasional Indonesia ATNI tahun 1957 hingga 1961. Dan sering tampil di panggung dalam pementasannya. Kemudian dia keluar negeri, East West Center Honolulu, Hawaii tahun 1962 hingga 1963. Untuk belajar acting dan art directing. Selanjutnya, Teguh Karya turut aktif membidani kelahiran Badan Pembina Teater Nasional Indonesia tahun 1962. Sejak tahun 1968, ia mendirikan teater populer yang hingga akhir hayatnya adalah kebanggaan sekaligus kendaraan seni yang tetap difungsikan. Awalnya, teater populer bernaung di Hotel Indonesia, sehingga namanya menjadi Teater Populer Hotel Indonesia. Pementasan perdananya adalah Antara Dua Perempuan, karya Alice Carson Burr, pada tanggal 14 Oktober 1968, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi teater populer. Selanjutnya secara rutin, teater populer mementaskan drama-drama seperti Jangan Kirimi Aku Bunga, Melintas di Tengah Matahari, Perkawinan, Pemburu Perkasa, Kereta Api Kehidupan, Kereta Api Hantu, Pawang Hujan, Sang Munafik, Segenggam Harapan, Sang Ayah, Langit-Langit Peraduan, Dokter Gadungan, Ranjang Perkawinan, Bapakku Sayang, Bapakku Malang, Inspektur Jenderal, Jaya Prana. Tahun 1970, Markas Teater Populer pindah dari Hotel Indonesia ke Kebun Kacang 9 nomor 16 Tanah Abang, Jakarta, yang dibeli dari hasil perdana dari produksi film Teguh Karya berjudul Wajah Seorang Laki-Laki dan donasi sahabat-sahabatnya. Ia mendirikan padepokan seninya itu yang juga rumah kediamannya. Lokasinya di tengah rumah penduduk dan deretan pertokoan. Tanggal 5 Desember 1993, padepokan itu ditetapkan menjadi gedung teater dalam Gang Tuti Indra Malaon sebagai dedikasi Teguh terhadap artis Tuti Indra Malaon yang sudah meninggal dan yang ikut membangun teater populer. Gedung itu selanjutnya dipakai sebagai laboratorium seni, tempat untuk mengeksplorasi kreasi kesenian di tengah masyarakat. Peresmiannya ditandai dengan pementasan teater berjudul Inspektur Jenderal, sebuah naskah yang diadaptasi ke dalam nuansa lokal Betawi.
3: Saudara-saudara! Saya mendapat berita penting.
4: Tolong yang tidak berkepentingan masuk.
0: Inspektur Jenderal, salah satu pementasan teater populer yang mengundang kekaguman masyarakat. Di samping itu, juga karya-karya lainnya seperti Jaya Prana, Pernikahan Darah tahun 1971, Kopral Woizek tahun 1973, dan Perempuan Pilihan Dewa tahun 1974. Banyak kritikus seni menilai beberapa lakon panggung yang disutradarai Teguh Karya berhasil mencapai puncak eksplorasi yang membidani lahirnya banyak aktor-aktris dan sinias kenamaan. Antara lain, Tuti Indra Malaon almarhumah, Slamet Rahardjo Jarot, Nano Riantiarno, Christine Hakim, Nini El Karim, Frankie Rorimpendi, Alex Komang, Dewi Yul, Rey Sahetapi, Rina Hashim, George Kamarullah, Hengki Suleman, Benny Benhardi, dan Ayu Ashari. Dan banyak sinias baru mengikuti jejaknya untuk serius menapaki karir di industri perfilman. Tidak heran jika Teguh Karya dijuluki sebagai suhu teater Indonesia.
2: Teater juga kekayaannya terletak kepada aspirasi yang tumbuh dari tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa kita cuma kenal UNESCO, kenal Beckett, lalu kita tiba-tiba kita gak mau kalah sama Beckett, sama UNESCO. Tapi yang sebenarnya gak perlu kita mau kalah adalah bahwa kita dibekali sebuah akar yang cukup mendalam tentang kemungkinan-kemungkinan tematik dari berbagai teater yang kita kenal cukup mendalam di berbagai wilayah negeri ini. Kalau soal isi, saya kira lebih lagi. Itulah sebabnya mengapa perjuangan teater saat ini menurut saya adalah perjuangan bentuk dan isi. Untuk memberi jejak bahwa inilah teater Indonesia. Perjuangan ke arah itu sebenarnya yang lagi sedang dirintisi. Berbagai eksperimen harus diluruskan. Sebab kalau enggak, kita nggak tahu lagi dalam mencari pembenaran-pembenaran tentang teater kita itu sendiri. Biarkan tumbuh di mana-mana, di atas bekal bahwa teater nggak selalu tumbuhnya harus dari negeri orang lain.
0: Teguh Karya menambahkan, apresiasi seni harus dikembangkan melalui kedekatan seni itu sendiri dengan masyarakat. Karenanya, ia membangun teater populer itu di tengah kampung agar ekspresi keseniannya mampu menjadi ritual bersama masyarakat.
2: Ada pegangan tua di negeri kita, terutamanya di tanah Jawa. Apa yang kita mau lakukan harus di atas dasar biroso. Saya menyebutnya tidak roso atau biroso, tapi wiroso. Menghidupkannya yang kita kenal Wiromo, Wirogo, diragakan, tapi semuanya di atas nilai Wi. Sebab Wi adalah sesuatu yang dimana kejujuran berada di dalamnya.
3: Wiroso, Wiromo, Wirogo. Banyak orang yang Wirogo tapi tidak Wiromo, tidak Wiroso. Kita coba dengan begini-begini. Lebih-lebih sebuah angkatan muda. Barangkali ini gambaran dari perjuangan baru, karena angkatan muda kan tidak pernah angkat bambu runcing dulunya. Sekarang barangkali bambu runcing bagi kita adalah hal-hal yang seperti ini.
0: Karir Teguh di dunia film dirintisnya saat melakukan tugas praktek penulisan skenario film-film semi dokumenter pada perusahaan film negara, kini PPFN. Saat itu, mantan anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 1968-1972 ini antara lain berkesempatan bekerja pada sutradara D. Jayakusuma, Nya Abbas Akub, Misbak Yusabiran, Wim Umboh dan Asrul Sani, baik sebagai penata artistik, pemain, atau asisten sutradara. Bersentuhan langsung dengan masyarakat bagi Teguh Karya merupakan sumber inspirasi bagi film-filmnya. Secara kritis, ia menangkap esensi sosial yang kemudian dikemas ke dalam konflik keluarga dan konflik sosial yang kaya akan metafora atau simbol-simbol yang tematik dengan kondisi kekinian. Walaupun setting ceritanya tentang kondisi tempo dulu. Misal seperti film yang diperankan Yeni Rahman, Alex Komang dan lain-lain dalam Dua Tanda Mata, produksi tahun 1985 yang memperoleh banyak citra.
5: Aku yang memang mesti bertanggung jawab. Gun! Bih, panggil itu.
3: Sebuah cara hidup di sebuah negara yang lagi tumbuh adalah orang rasa-rasanya perlu siap untuk memar, untuk bengep, orang Jakarta bilang, tapi tidak boleh patah. Dan menurut saya adalah putus patah itu namanya rusak. Tapi kalau cuma memar, bengep, itu rasa-rasanya sebuah risiko dari keberadaan kita dalam sebuah negara berkembang. Dan kita harus terima itu sebagai sesuatu dengan penuh ketabahan. Sebagian besar film saya adalah problemanya adalah problema yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Atas alasan bahwa saya ingin sekali bahwa apa yang saya gambarkan menjadi bagian juga dari milik masyarakat itu sendiri. Soal pemilikan ini penting. Dengan rasa memiliki ini kita bisa banyak berbuat.
0: Juga dalam film Ibunda dibintangi Tuti Indra Malaon, produksi tahun 1986 yang mengantongi banyak piala citra.
6: Justru karena si Luka enggak dianggap, anak itu lari.
7: Dengan kata lain, jadi ibu sendiri setuju.
6: Apa salahnya? Anaknya baik, pendidikannya cukup.
7: Iriannya itu, Bu.
6: Iya. Kalau irian, lalu kenapa?
3: Misalnya dalam Ibunda.
6: Lagi si Fitri kan masih anak-anak.
3: Itu persoalan komunikasi. Tapi
6: mantap. Masih perlu banyak
3: gejala-gejala komunikasi yang hilang. Tahu. Antara bahkan antara ibu, anak, dan anak lain, masih dan saya, ini. Tapi saya kira,
7: saya pengen si Fitri itu
3: bukan
7: itu
3: cuma dalam Ibunda, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga
6: karena kamu selalu
3: banyak komunikasi yang hilang
6: orang lain.
3: Dan kalau kita tidak berkomunikasi,
6: kamu
3: bagaimana kita kenal? Bagaimana kalau kita sayang? Bagaimana kita bisa sayang kalau kita tidak kenal?
6: Apaan itu ya, zaman sekarang?
3: Ibunda adalah sebuah perlambang dari komunikasi.
6: Bulan kok malah jalan pikiran
3: orang Jakarta bilang sayang anak sepanjang galah.
7: Bangunin si Agus sih.
3: Sayang ibu sepanjang
6: sih,
3: jalan.
6: Orang udah bangun,
3: karena adanya komunikasi yang tidak henti-hentinya.
7: Justru bisa. Kita harus lebih bisa menjaga nama keluarga kita. Keturunan kita. Kita kan bukan dari keluarga sembarangan, Bu.
6: Alah. Ibu dulu juga besar di kabupaten. Romo dulu mana mengira ibu bakal jadi nyonya rahim. Jual jamu. Zaman sudah berubah. Yang penting buat ibu sekarang, watak, pendidikan. Misalnya, siapa itu namanya yang di luar itu? Siapa dia? Ajudan. Kamu ini pembesar bukan, jenderal bukan. Buat apa pakai begitu-begitu? Yang biasa-biasa aja deh. Jadi orang biasa lebih tenang. Akhirnya kita jadi curiga terus sama orang. Diluka-luka jadi korban. Orang gak salah apa-apa. Pikirkan deh, uang hidup itu bisa dibikin gampang.

0: Perjalanan lebih lanjut, banyak kritikus seni menilai karya-karya yang disutradarai Teguh Karya berhasil mencapai puncak eksplorasi. Meskipun begitu, seorang kritikus film, Dr. Salim Said, analisisnya tentang Teguh Karya berbeda dengan yang lain.
1: Menurut saya, Teguh Karya itu adalah orang yang sangat teliti, ya. Sangat teliti sampai ke detail-detail. Kalau Anda lihat filmnya itu warna bajunya, potongan-potongannya, itu sangat teliti. Sebab memang rupanya Teguh Karya itu dulu waktu belajar, dia pernah belajar di Jogja, di Asri kalau nggak salah, atau di Astrafi, itu mempelajari art directing, penata seni, ya. Lalu sejak dulu ketika saya mulai menonton sandiwaranya Teguh Karya, menonton filmnya, saya melihat ini secara fisik sempurna, tapi ada sesuatu yang hilang gitu ya di dalam karya-karya Teguh itu, ruhnya kurang, jiwanya kurang, ya. Barangkali kalau orang Jawa Tengah bilang gregetnya kurang, tetapi fisiknya sempurna. Itu sebabnya saya berkesimpulan bahwa Teguh Karya lebih sukses sebagai art director, sebagai penata seni, daripada sebagai sutradara. Jadi saya tidak bisa merekomendir Teguh Karya sebagai sutradara terbaik di Indonesia. Tetapi saya berani bertaruh dia adalah art director terbaik di Indonesia. Tapi Teguh Karya menjadi penting karena jasa-jasanya sebagai pendidik, ya. Teguh Karya itu melahirkan banyak orang, ya. Dia melahirkan Christine Hakim, Slamet Raharjo, dia melahirkan George Kamarullah, banyak orang yang dia lahirkan dengan bakat-bakat yang bagus. Dia bisa mengidentifikasi bakat-bakat yang bagus dan dia melahirkan bakat-bakat itu. Saya kira itulah jasa Teguh Karya yang lain. Selain ketekunannya membuat grup teater, mementaskan teater, membuat film, yang meskipun menurut saya filmnya lebih berhasil sebagai karya seorang art director daripada karya seorang sutradara yang baik, tetapi tetap penting, terutama kalau kita letakkan dalam kerangka keseluruhan pengabdian Teguh Karya kepada teater, pengabdian Teguh Karya kepada film. Saya kira itulah pentingnya Teguh Karya.
0: Walau lahir dengan nama Lim Chuan Hock, Teguh Karya lebih merasa sebagai orang Banten. Ia memiliki seorang nenek kelahiran Bekasi, namanya Saudah, serta seorang sahabat Sais Delman, Mang Dulapa, yang rutin membawa Teguh pulang pergi sekolah di bangku SD Pandeglang. Memasuki bangku SMP, Teguh pindah ke Jakarta, menumpang di rumah engku dek pamannya. Anak pertama dari 5 bersaudara pedagang kelontong ini kemudian mewarisi kegemaran membaca dari sang paman. Teguh boleh mendapat nilai jelek untuk aljabar dan ilmu ukur, namun untuk pelajaran sejarah, menggambar dan bahasa, ia selalu unggul. Tentang pilihan hidupnya untuk tidak menikah, anggota Dewan Film Nasional penerima anugerah seni dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebutkan, karena di dalam dirinya ada kamar-kamar untuk kreativitas, sahabat, negeri, dan kamar untuk lain-lain. Bicara soal perkawinan, kata Teguh, urutan kamarnya belum tentu sama untuk setiap orang. Ia mengaku sewaktu di SMA, pernah beberapa kali pacaran. Tetapi sang pacar selalu saja tidak tahan, karena acap kali ditinggal menghadiri ceramah dan berbagai kegiatan kesenian lainnya. Totalitasnya terhadap kesenian memang tampak sejak usia muda, yang terus diasah dan dieksplorasikan dalam karya hingga tuntas. Seperti pada saat pembuatan film November 1928 tahun 1979, target pembuatannya sekitar 3 bulan. Namun ternyata selesai selama 9 bulan. Hasilnya memborong banyak piala citra, dan film tersebut dipakai sebagai kiblat perfilman nasional berikutnya.
2: Film saat ini harus dikejar secara maraton dengan sebuah sikap mental yang baru dalam melihat jejak-jejak zaman kita. Kita tidak perlu hanya ditakut-takutkan dengan adanya film-film import, sebab kita juga mempunyai ciri budaya dari negeri kita sendiri yang menurut saya kekayaannya tak terbatas. Tapi kalau kita memang kerjanya cuma meniru-niru saja, saya kira enggak. Saya enggak percaya di zaman sekarang ini hanya cuma niru-niru. Sekarang ini adalah kesempatan yang terbaik di mana bakat dikembangkan, diseimbangi dengan ilmu dan wawasannya. Sebab kekurangan film Indonesia kita terutama adalah karena wawasan kita. Begitu kecilnya wawasan ini sehingga kita tidak bisa lagi melihat sesuatu hal yang memungkinkan kita garap sebagai gambaran dari zaman ini.
0: Di Padepokan Teater Populer, iklim lingkungan kreatif ditumbuhkan dan pengembangan intelektual anggotanya dikedepankan agar mampu membaca dan tanggap terhadap perkembangan zaman dan persoalannya. Menjelang tahun 1990-an, film layar lebar mulai meredup ketika stasiun televisi swasta bermunculan. Teguh pun sempat mengubah medium seninya. Sejenak ia tinggalkan pita seluloid sebagai mediumnya dan mencoba menghasilkan karya film sinema elektronik atau sinetron untuk televisi. Seperti Pulang, karya tahun 1987. Tema ceritanya diadaptasi dari Bible yang sangat relevan dengan kehidupan kapanpun. Teguh dalam karyanya ini berbicara tentang semakin hilangnya nilai-nilai kemanusiaan, seperti sikap toleransi, keterbukaan, saling mengasihi dan lainnya, berbenturan keras dengan kondisi masyarakat yang semakin menonjolkan sikap egoistik, arogansi, mau menang sendiri.
3: Ayo!
0: Banyak aktor, aktris, dan kru film merasa bersyukur dan bangga pernah bekerja sama dengan Teguh Karya. Karena pasti menyerap banyak ilmu, tidak sekedar pengetahuan film, namun tentang kehidupan. Hal ini terungkap secara jujur oleh seorang aktor ganteng Alex Komang yang banyak memerankan film-film Teguh Karya.
4: Dia sebagai guru yang memimpin sebuah padepokan di mana kami tidak diharuskan untuk belajar ini itu, tetapi dia lebih bersikap sebagai seorang bapak. Kalau dalam pesantren kita kenal sebagai seorang kiai yang setiap kali santri-santrinya akan datang dan membawa soal-soal yang akhirnya dia membantu untuk memberikan pengarahan. Itu sebabnya kalau ada orang yang memang tertarik pada sebuah, pada satu ilmu, dia dukung, dan sudah barang tentu dia akan memberikan pengarahan sejauh mana bakat kamu di bidang masing-masing yang mereka pilih.
0: Produksi selanjutnya adalah sinetron Arak-Arakan tahun 1992 berkaitan dengan ulang tahun TVRI ke-30. Film ini berbicara tentang lingkungan hidup dan nasib masyarakat marginal.
5: Bukan lo, mak. Alah, belum tentu jadi main. Didandani lagi. Jangan terus.
6: Jangan pada sini.
2: Apa yang saya berikan adalah sebuah lingkungan di mana orang bicara soal bidang ini. Tapi gurunya harus ada pada dirinya. Dalam pesantren orang dikenal di para tantrik misalnya, harus membuka slogannya, lacinya harus kita tahu muat apa itu orang. Nah kalau tidak ketahuan, karena dia tidak bisa menentukan pengen apa, siapa yang tahu? Mau reka-reka, kalau salah reka gimana? Apa bukan berarti kita menjerumuskan orang beramai-ramai? Itu yang saya nggak mau. Maka salah satu pegangannya adalah sebuah padepokan yang sangat tidak resmi ini adalah dilandaskan pada gurumu, dirimu. Mau jadi apa kamu?
0: Selama berkarir, Teguh Karya telah menyutradarai banyak sekali film, baik layar lebar maupun televisi, sejak tahun 1971. Penghargaan yang ia terima antara lain Hadiah Piala Usmar Ismail tahun 1981, Anugerah Seni dari Mendikbud, Asian Award, dan Piala Citra untuk sutradara terbaik FFI 1971, film Cinta Pertama. sutradara terbaik FFI 1974, film Ranjang Pengantin. Sutradara terbaik FFI 1979, film November 1928. Sutradara terbaik FFI 1983, film Di Balik Lambu. Ia pun menyutradarai film terkenal lain seperti Wajah Seorang Laki-Laki, Kawin Lari, Perkawinan Dalam Semusim, Badai Pasti Berlalu, Usia 18, Secangkir Kopi Pahit, Dua Tanda Mata, Ibunda, Pacar Ketinggalan Kereta, dan lainnya. Teguh Karya yang sepanjang hayat memilih hidup melajang, kembali ke pangkuan ilahi, mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Jakarta Pusat, 11 Desember 2001, dalam usia 64 tahun. Bagi para seniman, ia dianggap sebagai bapak, guru, sekaligus teman, yang telah berbagi dengan tulus apa yang ia miliki, dan menjadikan kenangan tak terlupakan. Insan Edukasi, sekian kita kenal lebih dekat sosok Teguh Karya lewat kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Saya Priti Muti undur diri, sampai jumpa dengan tokoh lainnya.

Ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

Selamat siang sahabat pendengar, selamat berakhir pekan ya. Hari Minggu masih ada loh yang mengadakan jalan santai di hari Minggu 30 Agustus 2026. Mau bilang hari terakhir, ternyata hari Senin masih tanggal 31. Oke, sahabat pendengar menemani kebersamaan Anda bersama dengan orang-orang tercinta, bersama Vita yang tentu saja hadir dengan lagu-lagu yang sangat melegenda di eranya, atau justru jadi saksi bisu ya perjalanan cinta Anda sama si dia. Wih, pasti cukup mengharu biru dan juga bikin ketawa ketiwi gitu ya. Oke, sampai nanti pukul 6, Vita 5. Vita bakal menemani sahabat pendengar tentu saja di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Saya tunggu kebersamaan Anda ya di 0882 135 135. Di 0882 135 135. Atau streaming di www.jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM. Ya udah, nggak usah pakai lama ya. Untuk kita bisa sedikit selonjoran dulu, ketemu dengan lagu yang sangat melegenda. Kapan-kapan, ini versinya Yon Kuswoyo yang lebih epic ya, lebih musiknya tuh lebih kekinian. Untuk Anda di Gelang Telu Magelang Tempo

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Maraknya modus penipuan online

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan